gari zari ne re zari zadan pi sa zari bada badani sagre sari dari dab padani sagre re ga ma padani sari gadre danis danis.